0: Rei tuk namba, tarta namba chi sanji nang zin bandan na tsorong jang tuk nian chen kang warka la long chen tang tsorong shang chen jem zhen nian to cha cha vre kang nian zin nyam zhigi jem no ga dheb zhe lam tuan xe pi di su xik rin ga tai tong nian cin. Dereng lin cin da dab zong rung ma ga chi chik nian lam tan tong zin xe kyo. Shuning atsi nyam chik da dereng ga dan xe kyn zhun gol gwa rig rang chung kala xik di zong jem zhen nian tukra ching gar jem zhen nian tukpa zhun ma mbam chilin da shkil ma dan zhen xin da ga dereng ga lang zhig kor na yang kap da yi chuyil. Ya zhun ma mbam chi xiu demu?
1: Zong zhun ba xiu demu?
0: Demu yin lin cina xing no gab si xe.
1: Ya.
0: Re di na dereng ga lang zhin jina ghayar ti gan jem zhe din chig zin dumu zikor xiu ka. Di na da dar kuwin jina sa chan mong chi xin de xig cawa chi ni. Dan dhamu ga yang tetsikza thongka. Di na dan dhaga yar tindi yang chigi kalwa nam bazi na chukka yang na dhamdhi sabshik pa nam ga ya mgsik nyam chukshi gosa gantag yu ni na di kwa ni tsangma kapta zi na.
1: Ya. Gansiga dati rang shaji su yinsiga chayar kag nyam zim gosa gantag yu na nam kur kalwa dhamdhi sabu di shukh ni chuk shaji yu.
2: Riya. Chak chak dandim chaga sera dim yam chawa kogta ina yang lam gani tseze jime ka rangu ta chik kansa ni ta kun ye kuna kanze ni chik nyam chok da chik ta duke kuna da cha chama ta yang kalwa chama gzab goji so zere ze jo tim zere mo
0: Riya
2: Ta re taga ta te rangu kor kamde tindu jero yi ta chi zere zi zi kato ina yang ta chaga yar ka gandhi ifka wa ni yin zik yang lang kor kona yang zin tog ya gosa kanze da ta kalwa chama wi nyam joge kosa Tēnī tōg nā yā gōsā tāng, yā nā tāndu dīpshā sūngu tā yā tā rāngu tā nī dā tāq tāma dīpshā gu nī nyōnyō pshā jīyē lē jū tūma zī mō.
0: Rī?
2: Tāgu tē rāngu tā jī nī kārsāng tē rāngu nām shī nī mī xī gu tāq chārvā kuñ tā nām shī yām tsān tā jī chārvā khārsā jī chē pōvā kuñ nī. Tāngu chā sā chā nī sā sā tūma zī rē tī. Teda stundu kiroyang chizire zisika yang, tan nyen ka munga jiru jikona tang, teni yang denja ka toni yang, jiru nitir munga shiong tang shiong jimbi gang zire mo.
0: Riya.
2: Teni zika yang, dip shiong ni yang, taro wap shiong zire. Teni zika ta jachi ka loa tsama yang, ta lam rang tong kong anjo go na zikyo, toni zika ta tomar ina, rang jiru chizire zina lam kuk nitir da yakwa zi sa ozi jilun ya go jiso zire mo.
0: Riya.
2: Tere zamji tumu zire tena ta lamgu nitsir gilongo na yang kaluwa zina tiga lamrang tongka anjo na ta zi lamgu chigi yak tsog zegi meke lamchigi chayyo me zegi meke tak chigi gilongo jisto zire nga chanda yun sa chanda tongka yin sata yang chigi lamka ni dende sa chay na yang mara ta rong koksa di mara injo sika yang chigi mara kshong sa da dimi ta long khir mara nak tsar yang chidi gondro mara che ni dimi sa chigi ke toko dimi go sacha demo
0: riya
2: tenyo yang te go te lam ka zam no ji khalan ko lon son i tana te mi se tok ma de dam tana ji khalan ko so che ti yo me ti mi ni tri yang ti mi shon tan shon jim ba go gon demo te nan di to ni ti mo mi ji so yo a de khalo tha ma na ta ji go jin dang zang shon an shok tha ma ni dang jang de chang rang de jang tok zam nei yang tok zin na ta zang go de jang yang ha chang pan ba che gre ti to ni ze gon de ta rang ni tra de rang ko kem de ten ti chang ti shon ti ni no de ta ji an tok na ma tok na ji xia san samba tayin tayin se ta ja chi khalo thama gra ta ti lam no din do jan ko na ran ran do go na la ran ton kan na te ran ka san de nam shin de ten de kero ta chi go lam ya kwa ji lo ye go no lam de ji lo yin na ya chi lam kan ni khur ge ge din do na lam de thar te yo me ta ko yo me thama ji lo in sa ja ta jo ran ga ran lam go go ga
0: re ya
2: lam aun na ze kon te ya chi ran ran go chi ta lam kha na ta shong khur dan din sa te ki ma sa yin na ta chi lam ka chi sāji gōndāndā tēnī tōgō sār dōdā tīmī 다지 파운딩 차지 캐노 거고는 디미엔 같이 된 디미엔 같이 나양 디톤이나 양 지치도 건데 다른 거 혹단데 멍멍하랑 건데 양 지고 다 니탄데 디톤이 양 지고 잠못하고 예고그래 디톤이 시그래 때인데 그 다양 그때 나 그종은 톤이나 양 지고 랑 코르 종람 무비 톤이나 지고 양 디미 스트럭처 거고는 거 지고 람 챵도는 단다 데니 지금 말한 사고 때 말아 똥스고 손에 팀이한테 요그레 대나야 친치 제본데 그 친치 고잔나야 티고랑 거기 디나 혼진년 같이 기티메 하장망 디톤에 잡진다데 대내야 지 단나마 제대로 건 가서 야 차게 지 르겠다 정답단 디미톤이야 지금 말아 사도 석받나 왜 코니스가 완도나 말아 사도 지긴년 가다데니 체로코테 기티미다 쇼그레
1: तगते लखबत ता जागी तगते लम जी कोन कम दि मीन सके या चि तों लम चागी दिन दो ना या चि तों लम चि तों या चि लोक करगे चि एंड लोक लम गु तों ने ना दिन लोक तों ने ना चि या या लोक ने लोक जे दि मीन दि मि चा पारो या चि दों तो ई चि लम गो जे रन नि वा दि मि या चि ता अंदी हलो मस्तियां दि के हो जे गेले मो ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: yang tak pani kau tin cecin ni yang.
1: Oh ya.
0: Tetapi nanti, tetapi kalau yang sendiri nengah kau kerja orang orang langsir ini, dah macam tu kerja di sekolah, dah kerjaan pun kau kerja view. Tapi, tadi ke semua ikhlas semua dia cuci, nanti dah logan terjadi kecun dan ni, dah macam dia kerja sahaja dalam langkah. Tetapi nanti yang, tetapi jadi dah tengi, dah mungkin cuci nara kau ni cina, dah macam terjadi kecun orang orang ni, orang orang yang nyong tijing ke hujung cik ini nanti sosong itu ni, mungkin kau ni kapda juga tonton dia mu.
2: Tak cuma sangat dah kecik, jauh juga kono dah kekal ke korigila sukan di sih kerjali kono dah hitap ke, kacang cedih na, tamu orang ke tijing ke, mu cik lobjung ke namjer tu kanda inna, dah zungi thane yang kapdas gak tong tong di na.
1: Tanyanan tantalin, tanakartu idali, homan datakajila, yundanzgan jorazi dali, longo, chakajong azkarongskanga, tany lori, dari, nyamari, yana pizuri, laskali, skansamangaz, nyangun, gergin quatunjan nambazu, so idali, tal hojin, so itok, drakari, dina, homan datakal, detangra, danger, deschikichetan, bambu ikunu, tamo yotonchua, naranikara, nyang rivitani, Kuatin cerdik sih naya.
2: Nari kuatin.
1: Betang main bida di ta, bawa di yesin semua ke topjong azungi namjir tauzgina ta, mohorang ni tauzgina cundi ni, kuecat ni ta juha cung organi. Yang na kuecat datang kama jenny, ta licha azui nara ti taran jenny, ta cik ti serkan dek margoni.
2: Nari.
1: Aranggekan jenny, domozgin. Tiga ta cik yang cemcengkan ni cai sura ni amtu yang cik nangagik kawan de, yang cik yar maracau cik tegas songzi nara yang manjoni. Amar gelang jekan ini kita ini lihat cukup jauh ini na.
2: Hari.
1: Yang na cik disian jadi na. Tadi sunten cokelat makan ni. Tanda mukusmu. Sam hisa guna la.
2: Hmm.
1: Tadi undamuzgin. Yang cik kapur guna.

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Tsuti yuhamar gola hal tsuti yashkira jim chalang noti tachirang chendoi noti ngushyamu sarkuni noti yang korkin korkin jo tsuti kagzar zari lang noti yang kongwa gziwa gjab noti yang khumchin parong rang noti yang ngarjil kanchag chi noti kawina alin rang noti